Suma kumegureire mari ginyagia ndere cia ronje kumerathiro ginyagia thwiro kumegururia nthi ginyagia itherero ria nthi mama ni mavuru mawe mwaro FM.

0: Sauti tamu melodies kwaya ya kuliko mwana wa Tanzania na nirwimbo ruina gomonoka vindaga kwadra jesma rwimbo rwakororo gitukinyiria wega madari madai 18:48 MBC ino negatagatere ka debate irenge kore gitudira maoni matiganite gatagatere ka wana ritaje kana tongori ya ritaje lakini ugo ni gukore ruru ni rwimbo rukorogwa rwiko then wakindu gitagwa kanitha gatore kimwe noyo inge nimbise rukorogore wana kore kwingi lakini nigitumi ngwe da gada shingi ya vogwe no misheni kurogwe tena mivaka no kurogwe misheni ya wimwaru na tudhite na mbire wa wega muno na neona nikavinda gao kura tukiara niria nidhimoshi ya kwe na kurongi ivaririria ni 0724256708 kana 07 33 120 399 32 102 103 na kiugo we mwaro. Yes, na ningu kurangio na ndumiriri yako kivuwa iki ya mudha nyomu ndi ni kivuwa iki mwagi na kimariru mononge nyege guko mwosiri wana ilo vika wedha gekari yugo ni takoka vivo karanje kukuro gagisema lakini ni waharu maundu mavorele tiyo kukute na maundu mengi ni watu soka gengado dhimo ya kwa nina kurangi rugura kavinda rigaka tukuro tukiara niria eni ona kurigo kwa dhate 2020 tina kiko we mwaro message nenyi ingi ningu kurangi rure kavinda gate varasa tia ngoro we ngiona karani tukuro tukiara niria 0724256708 kana 0733120399 tukina kuroa tukia raniria na we mwaro
1: alo kama mwaza nyanji unia
0: ni mwaro
1: usia geto kariyoki kumaba gamburi bada junia eh
0: karibu mwono kariyoki kamburi kuvana atia
1: kamburi kufuete mwono bada junia
0: asante
1: ukuno watu kuzikangiri tina jiko jia kumpeka kama bada junia
0: thank you
1: inatuka kena mwono na angayaru wa nje jio tengu kevye koko mwono kapisa nubu tulatimaka mwono na jiko mpeka
0: thank you na kevye njeshi mwono
1: nengu mkevye mwono bada junia
0: ee
1: thank you mwono liwe karuwe mwono na kire kari ili
0: mhm
1: kamisa mwoke koyo
0: kariko kau
1: kabu gai atirire
0: mhm
1: kwa karari kani bada junia ma lema gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai

0: nyangi ya?
1: Siapa yang kita ibu mikir mono? Apa cari jarum eh? Apa mana umpama eh? Kita kamu no? Mono akan kamu.